Yang masih bertanya jatuhan bawaan gue menakjub dengan jam di sapu be minti sapu aja nih hasil dua dua segon di set datang hadiah timing gue akan hilang ketinggalan hasil dua dua be full full deh. Beri las kifu dunia kam kala kumari food dan food omari ragare min be montral lamu isi jam gue jam di sapu kal kala hasil dua dua.

Wacara ingwa cakap muka barang kemudian kesannya nana bal tak tak dawai ni kau kemana ni lepas sakan ini temin dia agak level ini murung kau muka rakuru berin ingwa wacara kau kapiro dia be kasar kemudian kau matenin kamu abang kemudian kau matenin kamu lehalah dah demi orang kiri kadang ya jaga lewan nak kira kita jaram kau ya jaga kunci yang muno dan brandu kau muno hari orang dende wacara kau lawan di kabinet teknik kau mungkin kiri ya jaga rumah mana kira kita wacara lundung dan mungkin teknik sian rumah kau lundung ikan kau agi diri kau ber aiton mah wacara lundung ikan kau Hamzah Hasan Idrissa, dalam kekiwan dia, kalau anda kabin teknik yang guna gamat, terlalu banyak orang senjung. Awalnya yang anda risi dan tanya orang macam orang langgar dulu, dulu ikan kabel bawah sub office. Dengan ata gawar orang orang senjung, terima naro yang kurang orang area, dulu dan mungkin ikan kah, cili am guys, dulu nak anak buah keciring kawai ya Ibrahim Muhammad tembui mungkin anak anak. Jadi ingat cakap muka, kemana nanti apa, damia, sahkan kita mendi, agak-agakkan moro level lep kiri, ia ingat mukai muka rakura ingat senjung, maka rakyo. Jadi ingat cakap muka. Wan gayin dindo cagyo muga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawuzi ya degi umatafu isa isi ekarra de chat estetu dogene degi ke digre mado kola baratanda nuki jiki me dano nuki jika me demu ndera teknisian grede samfil chikan shukur turk ang di mudun duru kar kabin teknik da chenga na agidi rogober kar mikura da chenga na sale Muhammad sale Allah ki sofi chere kasatu zor degi digre me kine fagdanduk adde tano ke te nanga da umar Idris umar era blan la branyandik. Amma chatrana la gofrikina amwa shana la shafanat ndamana ni kana Allah raham junub satu zo sawa sawa durus Allah le shatra ya gana gwenne satu zo sawa sawa kairgu jisharafay kalachoy gana gwenne assalamu alaikum.

brasi la fiak tadilo solte si malgré ne limbi sur la radio diffusion nationale tchadienne toka glu as kad momo ma de ceci que ta sara mbangi kono mbangi sok tadilo solte ngan ngdoti ku jogi di murta Umar Idriss Umar Nina wasisi made ke tabula lama bola ma wasisi ngan bagasnya ku so momo made ceci Bola jindori bando metako ke yana sebala di na September kembal ku dubujo ku jokan ke metado te marsi pago te mbiresi ku tola mantede yakadsi Bangi songan ku toti ku so mana bisit na jiku dobe te ku na jiku dobe te ta bam tol tambere mangi mitas na bola kalas bye bye nya kadem ramade si guto Ya kuntum kira kira kardisi awo ini ke kabin teknik bayar gigi Rigobert ni ke regisseur danten ba ni ke balua Subo Bayon Mikro Lionel Nomengar Merci pa kita kelagir jawine kum jik kete Merci pa ya Robino de Souza Ba igeri kare degoa denai dan kum dek jangan doot no bay Bay jangan kelan doota